Adin Konimo. Abenina. Oh, Jesus. Oh, hallelujah. La brekaya bababe. Kira ne chera sa Abraham chai. Na wonyame man konim di ayane di. Ana fo a wutia me na dai. Sa banya bre amawiade a. Banya bre wo mpai bo mu atwe wiade a. Ai. Sa banya bre. Awonya afie nyankopa atam a. Na wana tia sem ne ma. Le se wiade. And found my time for that. Hey, hey, hey.